soba tamula kana ave akoya kubakisela yo se osala avc eza blanchi blanchi kiboko azaya kupula o azaya kupula.